90.1 FM Broadway RG, pertemuan terbaik kamu. Hai teman Broadway, udah di pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur dan masih bareng aku aja di sini nemenin kamu teman Broadway. Dan satu lagu dari Jini, Dracula, udah nemenin kamu teman Broadway di pagi hari ini. Dan aku pengen nemenin kamu dengan informasi dari dunia olahraga teman Broadway. Dan informasinya adalah Persipura Jayapura gagal promosi ke kompetisi tertinggi Indonesia Super League musim depan setelah di babak playoff championship Liga 2 dikalahkan tim tamu Adiaksa FC Banten dengan skor akhir 0-1 di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura Jumat 8 Mei 2026 kemarin teman Broadway. Pertandingan yang dipimpin langsung wasit asing asal Uzbekistan, Askar Najafaliyev, disaksikan langsung 35.335 supporter Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini mendominasi jalannya pertandingan. Berbagai serangan terus dibangun untuk meruntuhkan pertahanan Adiaksa yang memainkan skema bertahan sambil menunggu momentum tepat untuk serangan balik teman Broadway. Permainan yang dibangun tim lawan berbuah manis. Menit ke-12, bola heading berhasil diciptakan mengenai Mister Gawang hingga Al-Hakim Arsyad harus jatuh bangun mengawal gawangnya dari dua penyerang, Ramiro Vergonzi dan Adilson Silva teman Broadway. Menit ke-23, sepakan luar kotak penalti James Kallis-Royer hampir membawa kemenangan Persipura. Sayang sepakannya mampu ditepis kiper lawan teman Broadway. Nah, permainan umpan long ball sangat berdampak terhadap permainan Adiaksa yang berhasil mengancam gawang Persipura Jayapura, apalagi setelah ditinggal Arthur Ferrari yang di backup cedera hamstring teman Broadway. Alhasil gol terjadi di menit akhir babak pertama. Adilson Silva berhasil melepaskan diri dari pengawalan Justinus Pae. Hasil umpan Hasim Kipu, Persipura tak mau kehilangan kesempatan terus membangun serangan hingga beberapa kali terjadi protes atas keputusan wasit yang dinilai merugikan tim. Keputusan itu membuat pertandingan sempat terhenti di menit akhir babak kedua lantaran adanya lemparan botol air ke dalam lapangan. Pertandingan dilanjutkan, Mutiara Hitam mencoba memanfaatkan 8 menit tambahan waktu, namun tak berhasil mewujudkan target mereka. Gol Adilson Silva ini mengunci kemenangan Adiaksa sekaligus merebut satu tiket promosi ke Super League. Kini Mutiara Hitam masih bertarung di kasta kedua di musim depan teman Broadway. Dan hasil kekalahan yang didapatkan Mutiara Hitam membuat supporter memasuki lapangan hingga terjadi kericuhan, pengurusakan fasilitas stadion hingga melakukan pembakaran kendaraan terjadi. Sementara dari kedua tim usai bertanding belum memberikan keterangan resmi teman Broadway.

ya teman Merodua pastinya sedih teman Merodua karena tidak bisa melanjutkan ke Liga 1. Tapi apapun yang terjadi harus tetap bangga ya untuk tim Persipura yang udah membawa sejauh ini sampai di babak playoff teman Merodua ya. Dan aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu dan tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temanin Produa, satu lagu dari Kahitna. Soulmate udah nemenin kamu di pagi hari ini. Dan udah di pukul 9:40 waktu Indonesia Timur. Dan teman Produa, hari ini kan weekend, udah masuk weekend gitu kan.

Jadi ya mungkin kebanyakan dari kita aktivitasnya di luar ruangan gitu. Artinya mau kesini, kesana, kemana-mana gitu kan, teman berdua, malam minggu apalagi gitu kan. Jadi aku bakalan hadirkan informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini, teman berdua ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 9 Mei 2026, teman berdua. Kita mulai dari Sumatera. Untuk kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Padang dan Tanjung Pinang diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Jadi pasanganku. Untuk kota Pangkal Pinang, hujan disertai petir. Sedangkan untuk Bandar Lampung, teman berdua, diperkirakan berawan tebal. Berpindah ke daerah Jawa, teman berdua, Pulau Jawa diperkirakan untuk kota Serang, Semarang, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan sekedang. Sedangkan untuk kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya diperkirakan berawan tebal, teman berdua. Cinta di balik senyuman indah. Berpindah ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, teman berdua, untuk kota Denpasar dan Kupang diperkirakan berawan. Sedangkan untuk Mataram diperkirakan berawan tebal. Lagi untuk menjadi pasanganku. Kita berpindah ke Pulau Kalimantan, untuk kota Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk kota Banjarmasin diperkirakan hujan disertai petir. Berpindah ke Sulawesi, teman berdua, untuk kota Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado diperkirakan cuaca hari ini adalah hujan dengan intensitas ringan. Dan yang terakhir, teman berdua, untuk Pulau Maluku dan Papua, teman berdua. Untuk kota Ternate diperkirakan berawan tebal. Sedangkan untuk kota Ambon, kota Sorong, kota Manokwari, kota Nabire, kota Jayawijaya, dan kota Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk kota Jayapura sendiri, teman berdua, diperkirakan cuaca hari ini berawan, teman berdua. Itu dia, teman berdua, informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, teman berdua, yang aku kutip langsung dari website rri.co.id. Untuk informasi lainnya, teman berdua, kamu bisa kunjungi langsung website rri.co.id untuk nikmati semua informasi-informasi terbaru, teman berdua, bahkan informasi perakiran cuaca pun ada gitu ya kan, yang tadi udah aku hadirkan untuk nemenin kamu. Dan kamu bisa akses informasi mulai dari nasional, internasional, regional, daerah 3T juga, teman berdua, mau informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, kamu bisa akses melalui website rri.co.id. Sudah dipastikan, no hoax, teman berdua, terpercaya.

0: Tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh, apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah,

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatrian negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi

Dari Jalan Tasakabro nomor 23, teman Pro 2. Hai, selamat siang ya. Oke, tadi kamu udah ditemani oleh Ece ya di Pro 2 Spada. Kali ini ke ke Pro 2 Santai Siang ada Irma, teman Pro 2. Sampai nanti di jam 18 waktu Indonesia Timur. Agak lama ya, lama banget malah ya teman Pro 2. Tapi tetap semangat dong ya. Oke, teman Pro 2, seperti biasa di hari Sabtu ini ya, program Music Planner hadir ke ruang dengar kamu nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sembari menanti program Music Planner dari Pro 2 Jakarta ya, kita masih lanjut lagi nih dengan yang semangat-semangat siang ini teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

jalan terus ke Pro nomor 23, teman Pro 2 masih bareng aku Irma di Pro 2 Santai Siang ya. Teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu ya, karena di pukul 11 teman Pro 2 kita bakal menyiarkan langsung ya, siaran berjaringan seluruh Indonesia ya. Musik Planner hadir ke ruang dengar kamu. Oke, teman Pro 2, ya selamat siang aja buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin lagi pada beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya, karena cuaca nih lagi panas pica meledak banget gitu kan. Kayaknya ada 100 deh matahari di hari ini ya. Panasnya tuh membara banget. Oke, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu menanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Musik Planner langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh,
0: Ocit. Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau gak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti... Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, ya, oke, sama. Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Nah, karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaican.
0: Okay. Jamaican. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay, okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau enggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh, gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka nyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya,
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down. Akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari
0: Reggae. Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana ya, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow, wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop. Lompat
1: gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Sebentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata teman berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat
3: malam.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Sempat berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti ya, Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau pantai gitu.
3: Iya, pantai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke.
3: Okay. Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis projectnya itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, saya berdua.
2: Pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Cuma kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya? Situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak
3: masih
1: yang
3: banyak
1: ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh lebih?
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya gak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
3: digabung isip, bintang ya? Tamunya.
1: Iya, jadi digabung. Oke.
2: Tapi tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, gak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, ya, banyak banget ya.
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari ya. Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke. Okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi enggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini
1: romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus habis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yeah, itu udah harus wajib
1: ya, panutan para iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung.
0: Mm-hmm.
1: Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya,
0: oh,
1: ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya, ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu kan salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa,
1: ada
0: bazar
1: apa
0: mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya. nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama-sama hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke.
1: Okay. Sehingga reggae nanti
2: EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di-play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Gini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bom,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak?

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

bagi teman Pro 2 bareng aku Ena Malawat yang bakal nemenin malam kamu. Seneng banget aku bisa balik lagi ya teman Pro 2 nemenin kamu di edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Happy weekend, happy Saturday juga buat kamu semua yang malam ini lagi mempersiapkan diri buat mau keluar malam mingguan ya. Jajar ini kayaknya mendukung banget sih buat kamu yang bakalan malam minggu malam ini ya. Karena tadi seharian ini sih panasnya gila sih. Jadi harusnya malamnya nggak hujan ya, nggak ada apapun yang menghalangi kamu ya yang bakalan mau keluar bareng teman-teman kamu ataupun bareng pacar kamu, siapapun itu ya. Tapi buat kamu yang malam minggunya nggak kemana-mana, alias di rumah aja, tenang aja teman Pro 2 deh. Pro 2 yang bakal nemenin kamu pastinya. Bareng aku Ena yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 6 sore hari ini hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam nanti teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya setelahnya terus ya bareng aku Ena di frekuensi 90.1 teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,1 Migi Arts, balik lagi teman bro dua. Masih bareng aku Enang nemenin malam kamu ya. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18:24 waktu Indonesia Timur. Kira-kira jam segini kamu semua nih lagi pada ngapain sih teman pro 2? Hari ini cuacanya bagus banget kan ya. Ada gak sih dari kamu yang tadi siang gitu sempat keluar gitu, memanfaatkan cuaca yang ada, mungkin ya ke pantai kali ya atau ke mana gitu. Pokoknya menghabiskan akhir pekan bareng keluarga, bareng teman-teman kamu, atau enggak bareng someone gitu. Atau kamu tipe yang gak bisa keluar siang tuh, keluarnya pas malam doang. Jadi sini pas malam minggu ya. Kira-kira planning kamu malam hari ini bakalan ngapain aja nih teman pro 2? Bakalan kemana nih? Dan bakalan dihabiskan bareng siapa nih waktu kamu malam hari ini?
1: Good love in the morning, get on top my cojones, I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty.
0: Tapi biasanya sih kalau anak-anak zaman sekarang ya, ngabisin waktu malam minggunya tuh emang buat nongkrong gak sih? Apalagi kalau ada tempat-tempat coffee shop baru yang emang baru banget buka gitu ya, itu tuh udah pasti langsung di apa namanya diramein gitu. Apalagi pas banget malam minggu gini kan, malam minggu gini tuh banyak banget orang yang nyari tempat nongkrong gitu. Biasanya kalau tempat tujuannya itu penuh, itu pasti di bakalan geser kan. Jadi bisa dibilang mostly malam minggu tuh hampir semua tempat nongkrong tuh bisa dibilang full sih.

Jadi biasanya kalau mau nongkrong ya, ini jam-jam yang cocok sih ya buat kamu yang pengen prepare dan pengen jalan dari sekarang. Biar dapat tempat yang enak juga, yang pengen kamu tempati gitu, yang pokoknya yang spotnya cocok di kamu deh. Tapi buat kamu yang gak kemana-mana, tenang aja teman Pro 2, ada aku yang bakal nemenin malam kamu pastinya. Ini sambil aku nemenin kamu yang lagi nyantai aja di malam hari ini teman Pro 2. Di Sabar kali ini aku bakalan ngebahas soal gaya hidup kita sih ya. Karena ini aku nemu satu artikel yang emang ini pas banget sama gaya hidup kita ya. Semua ya, mau itu yang Gen Z, Gen Millennial juga kayaknya sama sih ya. Kamu pasti pernah dong ya makan burger ya. Ini adalah satu makanan fast food yang apa ya, simple gitu dan cepet gitu ya.

Ini pasti dari kamu semua yang lagi dengerin siaran aku pasti pernah dong ya makan makanan yang satu ini ya. Makanan yang gampang banget didapetin, dibuat juga ya. Makanan fast food ya. Terutama burger ini sih. Rasanya emang comforting banget kan buat kamu, apalagi kalau disantap pas makan siang. Pokoknya pas jam-jam gabut kamu deh. Nah sebenarnya kan burger ini kan enak-enak aja gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu teman pro 2 kepikiran kenapa banyak orang yang bilang burger itu gak sehat? Padahal isinya tuh kayak lengkap banget gitu kan. Ada roti, ada daging, dan juga ada sayurnya. Nah ini aku nemu artikel yang ngebahas soal ini nih teman pro 2. Kenapa sih burger itu gak sehat gitu. Nah kenapa burger ini bisa bikin kesehatan kamu menurun? Well, mungkin karena rasanya yang enak dan bikin kenyang ya. Burger itu sebenarnya punya kandungan yang cukup tricky sih buat tubuh kita teman pro 2. Nah masalah utamanya ini adalah karena makanan siap saji itu umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, dan garam. Tapi justru minim banget nutrisi penting kayak serat, vitamin, dan mineral. Nah kalau kamu konsumsinya terlalu banyak atau berlebihan ya, ada beberapa dampak yang bakalan terjadi. Yang pertama sih bakalan, kamu bakalan kena risiko jantung dan stroke sih. Karena kandungan lemak jenuh yang tinggi di burger itu bisa bikin kadar kolesterol jahat atau LDL di badan kamu tuh bakalan melonjak. Nah kalau dibiarin terus-menerus, risikonya tuh bisa memicu penyakit jantung ataupun stroke di masa depan. Di ngeri kan ya. Tapi gak hanya itu teman pro 2. Dampak yang berikutnya juga dia bakalan membuat tekanan darah tinggi kamu naik ya. Karena garam dan sodium di burger itu biasanya gak ngotak banyaknya. Nah ini yang bisa bikin tekanan darah kamu tuh naik, yang kalau jadi kebiasaan bakalan gak bagus banget buat kesehatan pembuluh darah kamu. Terus yang berikutnya berat badan sih, berat badan dan diabetes. So kalori yang numpuk dari kombinasi lemak, gula di saus, dan karbohidrat putih di rotinya tuh bisa bikin berat badan naik drastis nih teman pro 2. Dan gak cuma itu ya, risiko kena diabetes tipe 2 juga makin mengintai nih kalau kamu gak bisa kontrol asupannya.

Terus dampak yang berikutnya, yang keempat itu bisa ngebuat metabolisme kamu terganggu juga sih. Karena bahan tambahan kayak pengawet, sodium, nitrit di daging, olahan tuh bisa memicu peradangan di dalam tubuh dan bikin metabolisme kamu jadi kacau. Dan yang terakhir sih, yang pasti bisa buat pencernaan kamu jadi macet juga sih. Karena burger itu kan rendah serat ya teman Pro 2. Jadi gak heran kalau kamu jadi sering sembelit gitu kalau banyak konsumsi nih burger ya. Badan kamu butuh serat buat proses pembersihan di dalam perut, dan burger itu gak nyediain itu dengan cukup. Nah itu dia beberapa dampak yang bisa terjadi ya kalau kamu mengonsumsi burger ini dalam

itu dia teman pro 2 tadi, beberapa dampak ya yang bakalan terjadi kalau kamu mengonsumsi si burger ini secara berlebihan. Tapi tenang aja sih, kamu bisa tetap kok makan burger dengan aman dan tenang tanpa takut terhantui dengan beberapa dampak-dampak yang tadi udah aku sampaikan ya. Tapi tahan dulu, abis ini bakalan aku kasih tahu gimana caranya biar kamu makan burgernya tuh bisa lebih aman gitu. Jadi jangan kemana-mana ya teman produk, pokoknya jangan ganti-ganti frekuensi kamu, stay tune terus di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 Atomic Girls, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin malam minggu kamu. Ditemani dengan lagunya Justin Bieber, Dices. Aku mau ngelanjutin lagi tadi, kan udah aku bahas dikit nih kenapa tuh burger gak sehat ya. Banyak orang yang bilang burger tuh gak sehat, kamu udah tahu sendiri alasannya kayak gimana. Dan dampak yang ada juga ya kalau kamu mengonsumsi burger itu secara berlebihan. Nah terus gimana nih cara biar kita tuh bisa makan burger tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah gitu? Pastinya ada caranya ya teman Pro 2.

Asalkan caranya lebih pintar sih dan lebih balance saja. Ini ada beberapa tips buat kamu teman pro 2. Biar burger yang kamu makan tuh bisa lebih sehat ya. Yang pertama sih pastinya DIY burger sendiri sih. Alias ya bikin sendiri di rumah gitu. Karena dengan bikin sendiri kan kamu juga bisa pilih gitu, pilih bahan yang lebih clean ya, dan pakai daging sapi tanpa lemak juga, potongan ayam atau bahkan tempe bisa digantiin juga sebagai sumber protein yang lebih sehat. Atau yang berikutnya tuh kamu perbanyak sayurannya sih. Jadi jangan cuma formalitas doang ya sayurnya gitu. Banyakin aja gitu seladanya, tomatnya, timunnya, atau ya bawang bombaynya gitu. Biar asupan serat kamu juga tetap terjaga.

dikontrol juga sih penggunaan sausnya teman pro 2, karena saus itu sering seringnya itu mengandung gula dan garam yang tinggi ya. Jadi dikasih tipis-tipis aja sih ya, buat kerasa, buat dapat rasanya aja sih. Jangan sampai yang banyak-banyak gitu sausnya. Pokoknya pakai secukupnya aja. Dan yang terakhir sih, ganti minuman dan pendamping. Nah ini penting banget ya teman pro 2, kamu harus hindari minuman soda ya, atau makan kentang goreng bareng burger gitu ya. Karena biasa kan ada beberapa merek fast food yang emang nyediain paketan kayak gitu kan, yang satunya minuman soda terus disertai dengan kentangnya juga, burgernya juga gitu kan. Nah lebih baik itu kalian ganti tuh teman pro 2 sama air putih atau enggak ya jus buah gitu, tanpa gula tambahan, itu lebih better, lebih baik sih, lebih sehat juga.

Intinya sih teman Pro 2, paham kenapa burger itu gak sehat itu perlu banget ya, biar kamu juga bisa lebih bijak ke depannya. Nah buat kamu yang suka banget makan burger ya, sebaiknya kamu bisa mengurangi ya atau mengontrol konsumsi burger yang dibatasi maksimal 1-2 kali aja dalam seminggu gitu. Jangan jadi menu harian sih saran aku ya, karena jaga kesehatan kamu itu lebih penting ya. Dan jaga kesehatan dari sekarang biar nggak nyesel di masa tua.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19:17 waktu Indonesia Timur. Kira-kira di jam segini kamu udah pada jalan belum? Yang tadi mungkin masih bersiap-siap diri, kira-kira udah jalan atau lagi di jalan, lagi on the way, atau udah

buat kamu yang gak kemana-mana, masih bareng aku yang nemenin kamu ya. Malam minggunya bareng Pro 2 aja sih, teman Pro 2. Daripada keluar kan ya. Ini sambil aku temenin kamu nih, teman Pro 2, aku mau ngasih beberapa informasi untuk kamu malam hari ini. Yang seperti biasa informasinya ini dikutip dari laman

datang dari Kementerian Kebudayaan Kemenbud yang menghadirkan Paviliun Indonesia dalam pameran seni internasional ke 61 Venice Biennale 2026. Nah, kehadiran ini juga menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk bisa memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Nah, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon juga mengatakan kalau kehadiran Indonesia dalam Venice Biennale ini menjadi momentum penting ya. Hal ini karena momentum tersebut merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah peradaban mega diversitas, yaitu dengan lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah. Dan kekayaan budaya tersebut menurut dia dibentuk oleh sejarah panjang pertukaran maritim, tradisi spiritual, dan inovasi artistik. Adapun warisan hidup yang terus berkembang hingga hari ini. Dia juga menilai bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia, yaitu tempat tradisi, imajinasi, dan masa depan bertemu. Semangat tersebut juga tercermin dalam tema Printing the Union Printed, yang merupakan perayaan atas kekuatan imajinasi yang melampaui batas-batas. Ia mengatakan bahwa melalui karya-karya yang ditampilkan di paviliun, para seniman Indonesia menghadirkan narasi-narasi imajinatif yang mengisi ruang-ruang yang belum tergatas. Sementara itu, Kepala Kurator Galeri Nasional Aminuddin TH Siregar mengatakan bahwa proyek ini juga mempertemukan 7 seniman Indonesia lintas generasi. Di antaranya ada Agus Suwage, Syarizal Palevi, Nurdian Ichan, R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofiana, dan juga Rusian Yasin. Dan melalui beragam pendekatan artistik, Printed the Young Printed yang menghadirkan dialog tentang ingatan dan jejak serta kemungkinan-kemungkinan baru dalam praktik seni grafis kontemporer Indonesia di panggung dunia. No one else can be. Dan gagasannya adalah memperlihatkan beberapa karya grafis yang terkait dengan Indonesia di masa lalu. Ini termasuk buku-buku tua, litografi, dan berbagai materi visual lain yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan seni rupa Indonesia. Dan masih banyak beberapa informasi lagi yang bakal aku bacain buat kamu, teman Pro 2. Ya, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

90,1 MHz, baik lagi teman Pro Dumas bareng aku yang nemenin malam kamu. Selamat malam aku ucapin buat kamu yang baru bergabung mungkin ya. Gimana sejauh ini malam hari ini teman Pro 2? Harusnya sih cuaca di luar gak hujan ya, harusnya sih. Gak tahu di tempat kamu kayak gimana, tapi semoga sih gak aja ya. Biar kamu yang mungkin lagi pada keluar malam mingguan gitu, gak ada hambatan.

Nah, sambil terus aku nemenin kamu dengan lagu-lagu yang udah produser siapin untuk menemani kamu ya malam minggu ini. Aku juga mau ngasih beberapa informasi pastinya buat kamu teman produser.

Nah, untuk informasi yang selanjutnya nih, teman Pro 2 datang dari salah satu anggota grup idol Blackpink. Ada Lisa yang diagendakan nih bakalan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang.

Bilang ya, kalau Lisa ini telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional aka FIFA ini untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Nah, gak hanya Lisa ya teman kedua, ada soloist Katy Perry, juga Michael Bublé yang dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Nah, karena Piala Dunia itu diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar 3 kali ya. Dan Lisa ini diperkirakan akan tampil bersama Katy Perry, Future, dan DJ Sanjoy, dan juga beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara itu, Michael Bublé, Alanis Morissette, dan Alicia Clara ini juga sejumlah penampil lainnya ya yang bakalan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Toronto, Kanada.

Kemudian ada grup rock mana, Alejandro Fernandez, Belinda, hingga Tyler Rakan. Ini tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Dan tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit, sementara pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit dan juga 30 detik. Dan penampilan itu juga menjadikan Lisa nih mengikuti jejak Jungkook ya, dari grup BTS yang sebelumnya pernah tampil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Ada dari kamu yang udah gak sabar belum sih untuk ke Piala Dunia nanti, teman Pro 2? Aku jujur gak sabar banget sih untuk menantikan Piala Dunia nanti ya. Yang pasti dan yang jelas, aku masih setia untuk mendukung Brazil ya, teman Pro 2. Ada dari kamu yang ngedukung Brazil gak sih? Atau kamu ngedukung apa ya, tim-tim lain yang biasanya juga banyak pendukungnya tuh? Portugal atau enggak apa Argentina mungkin, Jerman atau mungkin Belanda. Gak tau kenapa tapi vibes dari Piala Dunia tuh selalu ditunggu-tunggu gitu gak sih, teman Pro 2? Apalagi di wilayah timur ya. Karena ketika kita ngikutin Piala Dunia, terus nontonin apa namanya negara yang kita dukung gitu, terus menang tuh, serunya tuh pas menang sih ya. Karena ya kita tuh bakalan pawai gitu kan ya. Dan yang setahu aku tuh itu cuma terjadi di bagian timur gitu. Karena kalau di luar dari timur, wilayah timur ya tuh gak ada yang kayak gini-ginian sih. Jadi ya udah kayak nonton, udah biasa aja, gak ada konvoy-konvoynya gitu. Jadi aku menantikan waktu itu banget sih, teman Pro 2, nanti di bulan Juni ya, Juni-Juli ya. Ini kita lihat aja siapa yang bakalan keluar jadi juara Piala Dunia tahun ini ya. Semoga tim kamu yang kamu dukung bisa ngangkat trofi sih.

testimoni. Balkes, podcast sepak bola. Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 MHz, balik lagi teman Prodi, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu ya. Yang malmingnya gak kemana-mana alias di rumah aja. Kamu kalau di rumah aja tuh ngapain sih teman Pro 2? Habisin waktu buat Netflix kak, Netflix kan atau sambil nyicil tugas-tugas yang mungkin belum kelar

Buat kamu yang mungkin lagi nugas malam hari ini, tetap semangat terus ya teman Pro 2. Masih ada Pro 2 yang nemenin kamu sambil nugas kok. Anyway, sambil nemenin terus, aku hadirkan beberapa informasi lagi teman Pro 2. Nah, informasi yang selanjutnya nih ya, datang dari penyanyi Shakira yang membocorkan lagunya yang berjudul Dai Dai yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy ini sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada.

Nah, saya kira ini membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya ya. Dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang. Ini saat ku rindu hadirmu, maka tak seretik pun bayangmu. Pada laman Kolombia juga mengatakan bahwa lagu tersebut ini memiliki ritme musik Afrika, Latin dan Urban, serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Dan adapun lagu itu memadukan lirik berbahasa Spanyol dan juga Inggris. Shakira juga pernah berpartisipasi dengan mengisi lagu pada 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya. Piala Dunia yang pertama pada 2006 di Jerman dengan lagu Hips Don't Lie. Lalu berikutnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan lagu Waka Waka. Dan Piala Dunia 2014 di Brazil dengan lagu La La La. Video musik yang direkam di Stadion Maracana di Rio de Janeiro, Brazil itu menampilkan cuplikan Shakira dikelilingi oleh para penari dengan warna-warna yang mengingatkan pada kostum tim Samba Brazil. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang menantikan lagu yang berjudul Day Day ini yang nanti bakalan jadi lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 ya. Satu lagunya dari Shakira ya. Kamu tungguin aja nanti di tanggal 14 Mei nanti ya teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

hati. 90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu ya. Berputar seperti sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, dan masih terus aku temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan yang udah berdua siapin pastinya.

Teman Pro 2 buat kamu ya. Ada Festival Musik My BCA International Java Jazz Festival 2026. Ini akan menghadirkan layanan antar jemput atau shuttle khusus untuk memudahkan mobilitas pengunjung dan juga

Peralatan My BCA International Java Jazz Festival 2026 yang akan berlangsung pada 29, 30, dan 31 Mei 2026 di NICE Nusantara International Convention Exhibition, PIK 2 Jakarta Utara. Java Festival Production menyediakan layanan shuttle khusus menuju lokasi pertunjukan dengan jadwal waktu rutin melalui titik-titik keberangkatan strategis di Jakarta hingga beberapa area di luar Jakarta.

CEO of PT Java Festival Production, Inge Mbah Rens, mengatakan bahwa layanan shuttle khusus ini dari beberapa titik dan akan tersedia di jam-jam tertentu. Nanti pun ada journey di luar festival ground-nya sendiri, dimulai dari memilih transportasi public shuttle yang ingin dinaiki menuju peak. Inge juga mengatakan bahwa para pengunjung maupun pekerja Java Jazz bisa memesan shuttle dari transportasi yang tersedia, termasuk Bluebird Group dan Trans Royal dari Transjakarta hingga KAI Bandara. Jumlah armada dan jam operasional yang tersedia juga cukup banyak ya, sehingga pengguna juga dapat memilih jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan dan bisa menentukan dari pilihan-pilihan jam yang nantinya akan tersedia. Lebih lanjut, Inge juga menyampaikan bahwa MyBJ International Java Jazz Festival 2026 akan digelar di Nice yang berbeda dari tahun sebelumnya. Ini guna mengembangkan festival dan pengalaman bagi penonton.

Dan adapun informasi lebih lanjut terkait rute, jadwal, dan cara pemesanan tempat duduk untuk layanan shuttle khusus atau rutin akan tersedia di laman resmi Festival Java Jazz. Dan Festival Musik MyBC International Java Jazz Festival 2026 ini akan kembali menghadirkan musisi kelas dunia dan talenta terbaik dari tanah air. Nama-nama pemenang Grammy seperti John Batiste, Ella May, Daniel Kaiser, dan pemenang band terbaik Seal Music Awards Wave to Earth juga akan menjadi bagian dari penampilan spesial tahun ini.

Dan selain itu teman Pro 2, festival ini juga akan dimeriahkan oleh deretan artis internasional dan nasional lainnya seperti Dev Coast and Friends, Summer Horns, Earth, Wind and Fire Experience by A.I. McKay, Genevieve, Joa Sabia, Iko Nito, The Scat Soul, hingga musisi Indonesia seperti Malini, Malik and The Sun Steel, Ran, selain dan juga Yura Yunita. Sobat kamu yang mau pesan tiketnya, kamu bisa pantau aja Taman Pro 2 di laman resmi dari Festival Java Jazz 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Best. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dunia 2026. Merah putih di darah kita. Walau RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini? Ya begitu, gak ada yang lain.
2: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
5: Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2. Selamat malam, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Gimana malam minggu kamu, malam hari ini teman Pro 2? Kira-kira masih ada yang masih di luar, belum balik, atau ada yang mungkin udah dalam perjalanan arah balik nih? Buat kamu yang lagi dengerin siaran aku sambil berkendara ya, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Dan yang dari tadi di rumah aja, di pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, ini aku masih terus nemenin kamu ya teman Pro 2 yang ganti pukul 23.00 dengan lagu-lagu pilihan yang terus aku hadirkan untuk kamu.

sambil nemenin kamu ya teman produ, aku pengen ngebahas Deja Rive. Kamu udah pernah dengar soal Deja Rive belum sih? Ini mirip-mirip Deja Vu sih. Kalau Deja Vu kan ya pasti udah banyak yang tahu gak sih? Ya kalau Deja Vu tuh pasti udah banyak yang tahu, udah banyak yang dengar juga gitu ya. Deja Vu tuh situasi yang apa ya, ketika kita tuh rasa pernah ngelakuin hal tersebut, pernah ngelihat atau pernah ngalamin sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi gitu. Nah, fenomena itu adalah perasaan luar biasa ya, bahwa kita tuh lagi ngalamin sedikit apa istilahnya sejarah berulang yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Tapi di balik itu teman berdua, sebenarnya ada variasi lain sih ya dari Deja Vu yang sama anehnya, yaitu namanya tuh Deja Rive, yang ngebuat kita tuh ngerasa kayak pernah ngalamin sesuatu sebelumnya dalam mimpi. So, ngebahas tentang Deja Rive ini teman pro 2. Dalam bahasa Perancis, Deja Rive itu berarti sudah pernah bermimpi. Nah, itu adalah ingatan, pemandangan, atau perasaan yang kita alami dalam mimpi dan juga saat pengalaman yang sama terjadi lagi di dunia nyata. Nah, hal tersebut yang disebut dengan Deja Rive ini teman bro 2. Nah, sebuah studi itu menemukan kalau hingga 95% ya, orang tuh mungkin pernah ngalamin Deja Rive di masa lalu. Terus juga para ilmuwan sudah menemukan nih beberapa hal tentang Deja Vu yang terjadi ketika dua sirkuit berbeda di hipokampus, bagian otak yang bekerja untuk ingatan dan pemrosesan. Tapi Deja Rive itu disebut lebih misterius gitu.

So teman Perdu, ada studi ya, sebuah studi Perancis yang diterbitkan di Brain Stimulation pada tahun 2018 yang ngasih beberapa wawasan baru nih tentang DJRV ini. Dengan mengamati pasien epilepsi yang sudah menjalani terapi stimulasi otak listrik. Nah, stimulasi otak itu kadang-kadang digunakan untuk epilepsi agar ngebantu mengontrol kejang dan penderita epilepsi yang sangat rentan terhadap deja vu ya, terutama kalau mereka tuh ngalamin kejang di lobus frontal otak mereka.

So para ilmuwan itu juga nemuin nih kalau setelah perawatan beberapa orang mulai mengalami deja reva ini. Nah mereka melaporkan perasaan seolah-olah situasi mereka saat ini ya sangat mirip sama mimpi yang mereka alami dan beberapa bahkan mengidentifikasi dengan tepat apa mimpi itu dan kapan mereka dapetin mimpi itu. Nah penelitian tuh percaya kalau deja vu itu mungkin bentuk miskomunikasi, distorsi memori yang sebenarnya kita punya atau hal lain. Sementara untuk deja reve itu bisa terjadi karena sesuatu yang serupa dalam cara mengingat ya ataupun berpikir mengingat mimpi di masa lalu. Jadi deja reve itu cenderung apa ya terjadi ke orang-orang yang ngalamin rangsangan listrik pada lobus temporal media mereka. Jadi bagian otak kita memainkan apa ya peran besar dalam ingatan episodik atau ingatan jangka panjang tertentu. Kayak nginget dengan jelas apa yang kita pakai di hari pertama kita sekolah gitu. Nah itu yang kemudian memungkinkan kenapa orang dengan deja reve ini bisa mengingat kembali mimpi dengan sangat jelas.

Tapi sih studi ini mencatat ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dan harus dipelajari lagi tentang DJRV ini. Dan satu yang perlu kamu ingat sih teman Pro 2, kalau kamu ngerasainnya juga hal tersebut ya, jangan panik sih, karena itu bukan sesuatu hal yang berbahaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kok berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Teman terbaik.

0: for yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofonnya tuh penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros.

0: artinya kecil, dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, foyer info.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Program 2RJ Pura kembali mengudara dengan pemancar FM 90,1 MHz mengantarkan siaran sepanjang hari ini Minggu 10 Mei 2026. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali di pagi hari ini ya. Hand balik buat menemani kamu di day part yang pertama teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 10, di pukul 11 ya, bukan 10 teman Pro 2. Di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya Hand bakalan menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan terbaik ya. Hand bakalan menemani kamu dengan program-program acara yang sudah disiapkan, ada Jazz Music, Info Pro 2, Good Morning Jayapura ya. Musik dan juga informasi, ada juga sepada dan pokoknya berbagai program acara bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan seperti biasa teman berdua di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, Hen akan hadirkan lagu-lagu terbaik buat menemani teman berdua dalam program acara Jazz Music di pagi hari ini. Pastinya buat menemani teman berdua yang mungkin sudah bangun dan akan melakukan aktivitas olahraga pagi dan lain sebagainya, lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua. Ada miliknya Foo Fighters ya dengan Asking for a Friend, dan juga GAC dengan The Way You Move, dan juga masih banyak lagu-lagu lainnya pastinya untuk menemani teman berdua semua di pagi hari ini. Selamat pagi dan terhibur selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: V siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: you keep winning, but it's me who takes the last shot.
1: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua, tepat di pukul 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang pastinya Jazz Music sudah saya hadirkan untuk menemani teman berdua di suasana pagi hari ini. Dan di pukul 6 ya, teman berdua waktu Indonesia Timur. Saya akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman Pro 2 yang dikutip langsung dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Nah, teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama ya, yang dikutip dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura, datang dari informasi daerah. Jelang Waisak, umat Buddha Papua bersih-bersih vihara. Pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua bersama umat Buddha menggelar aksi bersih-bersih tempat ibadah di Vihara Arya Dharma Skyland, Kota Jayapura pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Ekoteologi Kementerian Agama dalam rangka perayaan Waisak 2570 BE. Kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada kebersihan vihara, tetapi juga perawatan pohon matoa dan durian yang ditanam pada perayaan Waisak tahun sebelumnya. Hal itu dikatakan oleh Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Papua, Sorono, lewat rilis Kemenak. Selain aksi bersih lingkungan, pihaknya juga akan melaksanakan penuangan Eco Ensmi di Kaliacai pada 10 Mei 2026 guna membantu menjaga kualitas ekosistem sungai. Sarono menambahkan rangkaian kegiatan sosial dan keagamaan lainnya juga akan digelar menjelang Waisak, di antaranya donor darah dan serta Dharma Santi Waisak yang melibatkan umat lintas agama di Kota Jayapura. Sementara itu, perwakilan Vihara Arya Dharma juga Arya Dharma Jayapura, Ponco S. Winata, mengatakan kegiatan pelestarian lingkungan rutin dilakukan bersama Kementerian Agama setiap menjelang Hari Raya Waisak. Nah, teman perdua, info perdua yang berikut, Kemenak Papua kan kawal penetapan pimpinan Basnas baru. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua memastikan terus mengawal proses penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Papua periode 2026-2031. Hingga tahap pelantikan, Kepala Kanwil Kemenak Papua Clement Staran mengatakan proses finalisasi hasil seleksi calon pimpinan Basnas telah dilakukan panitia seleksi bersama sejumlah unsur terkait di Jayapura. Menurutnya, seluruh dokumen dan hasil penilaian peserta telah dievaluasi untuk memastikan proses berjalan akuntabel dan profesional. Ia menjelaskan penetapan pimpinan Basnas nantinya dilakukan setelah memperoleh persetujuan Basnas RI melalui penerbitan surat keputusan. Clement mengatakan Kementerian Agama akan terus melakukan pembinaan terhadap kepengurusan Basnas yang baru agar mampu mendukung pelayanan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang transparan. Ia berharap seluruh tahapan dapat selesai dalam bulan Mei 2026 hingga pimpinan Basnas Papua yang baru segera dilantik dan menjalankan program-program kemasyarakatan di Papua. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, Pertamina sigap bantu korban kebakaran di Jayapura. Pertamina Patraniaga Gerakan Cepat memberikan bantuan kepada masyarakat Dok 8 Jayapura terdampak kebakaran pada hari Kamis 7 Mei 2026. Bantuan yang diberi difokuskan pada kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu dikatakan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, dalam rilis Pertamina pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Kata dia, bantuan yang diberikan adalah 135 kg beras, 18 rak telur, 10 dos Indomie, 50 liter minyak goreng, 15 kg gula, 9 dus kopi, 9 dus teh, dan 10 dus air mineral. Bernard Sineri, Ketua RT 03 RW 5 Dok 8 Jayapura, mengapresiasi Pertamina yang peduli kepada masyarakat. Sementara Alex Numberi, salah satu warga terdampak, bersyukur sekaligus berterima kasih atas kepedulian Pertamina yang sigap dalam memberikan bantuan. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. CJH Papua Kloter 27 PG mulai masuk asrama haji Sudiang, Makassar. Sebanyak 230 calon haji asal Kota Jayapura Kloter 27 UPG memasuki asrama Sudiang, Makassar. Kedatangan jemaah berlangsung pada hari Sabtu 9 Mei 2026 sebagai bagian persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Jayapura Wawan Setiawan mengatakan, jemaah menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan menyeluruh. Selain pemeriksaan tersebut di embarkasi Sudiang, Makassar, seluruh calon haji juga menerima living cost. Sementara itu, prosesi penerimaan calon jemaah haji dari daerah oleh PPIH Sudiang, Makassar berlangsung berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan guna kenyamanan dan kelancaran proses keberangkatan jemaah. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. TNI bersihkan Stadion Papua Bangkit pasca kericuan supporter Persipura. Ratusan prajurit gabungan TNI bergerak cepat membersihkan puing-puing dan sampah kawasan Jalan Sentani Abepura, tepatnya di sekitar Stadion Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Pasca kericuan yang terjadi usai pertandingan Persipura versus Adiaksa FC pada hari Jumat malam pada tanggal 8 Mei 2026. Aksi bersih-bersih tersebut dipimpin langsung oleh Kasiops Korem 172 Praja Wirayakti, Kolonel Infantri Syafrudin Liwang, sebagai bentuk respon cepat TNI Angkatan Darat terhadap kondisi lingkungan di sekitar stadion yang mengalami kerusakan akibat aksi sejumlah oknum supporter. Kericuhan sebelumnya terjadi setelah Persipura Jayapura harus menelan kekalahan 0-1 dari Adiaksa FC dalam laga playoff Liga 2 Penggadaian yang berlangsung di Stadion Papua Bangkit. Kekecewaan sejumlah oknum supporter berujung pada aksi pengerusakan fasilitas umum yang menyebabkan puing-puing berserakan di area stadion dan jalan raya. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengimbau seluruh pendukung Persipura untuk tetap menjaga keamanan, kedamaian, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pangdam menambahkan sepak bola seharusnya menjadi sarana pemersatu masyarakat, bukan menjadi pemicu tindakan anarkis maupun perpecahan. Aksi cepat pembersihan dilakukan para prajurit TNI mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Selain memulihkan kondisi lingkungan, kegiatan tersebut juga menjadi simbol kepedulian aparat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama pasca insiden kericuhan. Dengan semangat kebersamaan dan sportivitas, diharapkan situasi di Jayapura kembali kondusif serta dukungan terhadap Persipura tetap terjaga secara positif dan damai. Info Pro 2 yang berikut, polisi dalami kericuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Papua Bangkit. Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Papua Bangkit usai pertandingan Persipura versus Adiaksa FC yang terjadi pada Jumat 8 Mei 2026. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura dan Inafis Polda Papua bekerja maraton sejak Jumat malam untuk melakukan olah TKP, identifikasi, dan penyelidikan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil aparat kepolisian mengalami luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dari 10 personil yang mengalami luka tersebut, satu orang diantaranya masih menjalani perawatan akibat terkena kelemparan di bagian kepala. Selain itu, sejumlah warga sipil juga dilaporkan mengalami luka dan saat sudah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan di Jayapura. Lanjut Kabid Humas Polda Papua, selain korban tercatat sejumlah kendaraan juga dirusak massa. 9 unit kendaraan roda 2 terbakar, 27 sepeda motor dilaporkan hilang, serta 25 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun dibakar. Sekitar 3 unit kendaraan roda 6 turut dirusak massa. Tidak hanya polisi juga mendata adanya sejumlah fasilitas di stadion yang ikut dirusak massa, diantaranya area akuatik dan ruang video operator kontrol atau VOC. Menurut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, dalam pelaksanaan pertandingan aparat kepolisian mengarahkan 850 personil pengamanan dari berbagai fungsi di jajaran Polda Papua. Kerusuhan tersebut, Kabid Humas Polda Papua mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pengumpulan alat bukti sehingga pihaknya masih belum bisa memastikan hal tersebut. Ditambahkan Kabid Humas Polda Papua, pasca kejadian kerusuhan di stadion, aparat kepolisian sudah mengamankan 14 orang. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dalam kerusuhan tersebut. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Polisi pulihkan situasi pasca kericuhan di Stadion Papua Bangkit. Polda Papua bergerak cepat melakukan pengamanan dan penanganan situasi pasca terjadinya kericuhan usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada hari Jumat 8 Mei 2026. Pertandingan yang berlangsung sejak sore hari tersebut berakhir dengan kemenangan Adiaksa FC atas Persipura Jayapura. Usai pertandingan, situasi di dalam maupun di sekitar stadion setempat memanas akibat luapan kekecewaan sejumlah supporter terhadap hasil pertandingan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan kejadian bermula saat pertandingan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Pada menit ke-46 babak pertama, Adiaksa berhasil mencetak gol dan unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Tidak lama setelah peluit panjang dibunyikan, sekitar pukul 19.16 menit waktu Indonesia Timur, sejumlah massa supporter yang berada di tribun turun ke lapangan dan melakukan pengejaran terhadap pemain Adiaksa FC serta perangkat pertandingan. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Dan ini merupakan info Pro 2 yang terakhir. Gagal promosi, kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC diwarnai kericuhan. Persipura Jayapura gagal promosi ke kompetisi tertinggi Indonesia, Super League musim depan setelah di babak playoff championship Liga 2 dikalahkan tim tamu Adiaksa FC Banten dengan skor akhir 0-1 di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura. Pertandingan yang dipimpin langsung wasit asing asal Uzbekistan, Asker Najafaliyev, itu disaksikan langsung 35.335 supporter Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini mendominasi jalannya pertandingan. Berbagai serangan terus dibangun untuk meruntuhkan pertahanan Adiaksa yang memainkan skema bertahan sambil menunggu momentum tepat untuk serangan balik. Permainan umpan long ball yang sangat berdampak terhadap pemain Adiaksa yang berhasil mengancam gawang Persipura Jayapura, apalagi setelah ditinggal Arthur Vieira yang di backup cedera hamstring. Alhasil gol terjadi pada menit akhir babak pertama. Adison Silva berhasil melepaskan diri dari pengawalan Justinus Pai. Hasil umpan kipu, Persipura tak mau kehilangan kesempatan terus membangun serangan hingga beberapa kali terjadi protes akan keputusan wasit yang dinilai merugikan tim. Gol Adison Silva itu mengunci kemenangan Adiaksa sekaligus merebut satu tiket promosi ke Super League. Kini Mutiara Hitam masih bertarung di kasta kedua di musim depan. Hasil kekalahan yang didapatkan Mutiara Hitam membuat supporter memasuki lapangan hingga terjadi kericuhan. Pengerusakan fasilitas stadion hingga melakukan pembakaran kendaraan terjadi. Sementara dari kedua tim, usai bertanding belum memberikan keterangan resmi untuk pers. Nah teman Pro 2 itu beberapa info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dan juga mengantarkan kita tepat di pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan untuk menemani semua teman Pro 2 di pagi hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban. Teman terbaik.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: by Foyer Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar

0: air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

power, the power, power, papalada. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil

0: pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak? Nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya, sih, Neng. Tega.
2: FYI, for yay info.